Eh, wa guma NCIFM Radio Network. Kapit tamag ko ektan si Stacy Wepa, kit ete ke gaya ek Thompson, kit taki mi wan ke tipiskak low 7 ke wapak, kit taki mi wak high 6. O pasko ya kite ke tanikoskon ke tipiskak apoy te taka ki mi wasin low 8 ke wapak, taki mi wan high 10. Churchill region ite ke kit taki mi wan ke tipiskak low plus 1 ke wapak, taki mi wan kita no 10 high plus 3. Island Lake region nitege kita kimi wan geti piskak low 10 ge wapak takimi wan high 9. Dolphin Parkland region kita nigoskon geti piskak apoetuke kita kimi wasin low 11 ge wapak tamaministigon skok high 18. Blood vein nitege kita kimi wasin geti piskak low 10 ago ge wapak tanigoskon kita tikimi wak high 18. Brandon Westman region kita nikoskon geti piska kita kimi wan low 10 ge wapak tawase skok high 19. Ago ta city of Winnipeg kita nikoskon geti piska kita ga kimi wasik low 12 ge wapak tama ministigon skon high 19. Ewa go ni suma NCIFM radio network kapet tama gwek tansi kita isi wapak utama ni toba geti piska gomina ge wapak tato tipaigan kawitsigatik.